nubugabe wakubane vyo kulia. Uraro hamu nubugabe wentahia. Ekira gire kikule cha Uganda, kigambangu itakali bali abantu ba Uganda, kandi bali tunga kusigikira miringo, yatirweho. Miringo enu, no harogu itakili ozarirweho, gunya kusingira yo kimobu ingo mubiaro. Omulingo gunu, guhobugaba baka mabitaka, kanda banya kulikozesa, kusigikira hamirwa hamu nemikore ye kitwekeki. Baitwe kyokusarwa, abantu abali kukiro bwingi, abanya kwini itakili amu.